0: Aku belum boleh jahat bahasa. Aku jangkai lalpon ini. Aku tuan yang tefale. Ada di ini. Ini aku semua khalai lagi, semua poli. Masih nyom. Usaha jauhi. Jawa lekundai, Sabah lekundai. Halo.
1: Enjoy bi.
0: Lagos to.
1: Yo mom te mom. Kamalan ka pare nak.
0: Te dal pare nak ton gay dal mom.
1: Ba ñu la gëna pare fu mu nekk
0: fi. Dal mom.
1: Ba ñu la gëna pare fu mu nekk fi.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, ya, ada pun 20 dek.
0: Mereka tu aku mbak bembe ya jas.
1: Mereka tu aku.
0: Ayo.
1: Raja lah kata nak.
0: Akai, akai, akai.
1: Dikilo, akai.
0: Bembe ya jas nak fadami.
1: Ya, mesin nak pukul lepo.
0: Akai.
1: Pantum lah apa-apa, bu.
0: Oh, aku fe. Aye, aku fe lo katian dek.
1: Wah, mangi no di mukti ya.
0: Wow.
1: Mukti kambia ya.
0: Amin. Waju ziarah korek santa ko kirim ko ko di har basiru jalo tiga ni mula kirim jalo santa bu apa aicha nyu demata ko morikante